0: dari satu perusahaan ini tuh kayak buat aku kaget, Wak. Jadi they, yang waktu aku interview, mereka tuh ngomongnya gini-gini. Pas aku masuk tuh kayak beda kali, Wak. Kayak agak takut juga ini apa kantor scam ya, kayak gitu.
1: Oh gitu. Lebih ke takut, gitu takut sih. Dibawa ke Kamboja terus iya, dijual organnya.
0: Heeh, kalau bisa bagi dua enggak apa-apa.
1: Oh, jangan.
0: Mereka ngambil sendiri.
1: Oh, jangan jangan Rockstar ya. Kalau aku sendiri jujur karena belum pernah benar-benar kerja yang office banget Rockstar, jadi belum bisa sharing-sharing tentang ghosting-ghostingan ini, tapi lebih karena masih kuliah kebetulan, jadi mungkin aku sharing tentang kuliahanku ya.
0: Boleh.
1: Ini mungkin aku sering temukan di tugas kelompok sebenarnya. Jadi biasanya apalagi kelompoknya besar ya, di atas 5 orang. Itu biasanya anggap 7 orang, 2 orang, 3 orang biasanya susah dicari. Biasanya harus kita yang ngeber-ngeberin Rockstar. Karena kebetulan biasanya

0: memang aku wajarkan juga karena kan kebetulan teman-temanku banyak yang kerja ya. Jadi yang kalo paling parah adalah ghosting ketika dia jalan-jalan.
1: Ah, itu enggak asik sih.
0: Enggak asik
1: itu
0: ya.
1: Itu enggak asik mainnya kau tuh, enggak asik kau. Kalau aku jadi kau, aku KT-in orang itu.
0: Apa tuh?
1: KT itu kayak enggak mau cakapan.
0: Itu oh, enggak mau cakapan.
1: Iya, jadi kalau Medan tuh namanya KT.
0: Oh, kayak, KT. Ah,
1: KT sama kamu gitu.
0: Oh, kalau aku emoh gitu.
1: Ah, emoh gitu.
0: Emoh, ya.
1: Lebih imut ya.
0: Iya, lebih imut ya. Yes, yes, Rockstar sharing-sharing sama kita. Rockstar, pengalaman kamu tentang studio atau enggak? Sekarang enggak cuman karyawan yang bisa ghosting, tapi perusahaan juga bisa.
1: Yes.
0: Pastinya bisa via WhatsApp kita di 0811-380-7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo,

0: siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop. Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Tulus dengan teh hijau. Emang ya, mungkin Tulus sudah merasakan pernah di ghosting. Terus kayaknya sekarang jadi susah untuk jatuh cinta.
1: Aduh.
0: Sama kayak kamu rockstar yang mungkin udah pernah di ghosting sama perusahaan, atau mungkin perusahaan yang udah pernah di ghosting sama calon karyawan. Jadi sekarang kalau misalnya ada karyawan baru tuh kayak tidak semurda itu, Ferguson.
1: Semurda itu.
0: Semurda ya, pakai R ya.
1: Pakai R biar lebih dramatis, rockstar.
0: Dan typo sih jadinya.
1: Dan untuk lo rockstar yang sedang di perjalanan,
0: yes,
1: pasti hati-hati di jalan ya. Yang mungkin baru berangkat kerja, ada Kak Ilma, mungkin ada Dokter Ardi,
0: iya,
1: atau mungkin mama, rockstar mami semua, Mami Jane mungkin,
0: iya,
1: mau kemana hari ini, Mami? Mm-mm. Semoga lancarkan aktivitas hari ini. Dan
0: yes,
1: kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggak. Sekarang nggak cuman karyawan yang bisa ghosting, perusahaan juga bisa.
0: Yes.
1: Hmm.
0: Soalnya nih rockstar, kalau misalnya dilihat ya dari sisi pelamar itu, menurut survei dari CV Genius yang udah melibatkan 1000 karyawan loh, Wak.
1: Enggak. Banyak.
0: Banyak. Enggak biasa-biasa aja dia, 1000 dia.
1: 1000 ya.
0: Jadi itu tuh survei dari Inggris, nemuin 34% Gen Z itu ngaku pernah karir catfishing, dan 24%-nya itu adalah milenial juga yang ngaku pernah ngelakuin hal yang sama. Alasan utamanya mereka itu karena frustasi sama proses rekrutmen yang terlalu panjang.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Jadi kayak dari deskripsi kerjanya yang gak jelas sampai kondisi kerja yang gak sesuai.
1: Jadi dari persentase ini kelihatan sebenarnya Gen Z yang lebih tinggi persentasenya. Cuman gue jujur ngerasa memang kalau Gen Z itu lebih ke tipe orang yang yaudahan gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: dirasa memang gak cocok, yaudah gue quit gitu.
0: Iya.
1: Berusaha seperti itu ya. Sebenarnya rockstar, dari sisi perusahaan, sebenarnya fenomena ini ternyata juga berlaku sebaliknya.
0: Yep.
1: Banyak kandidat ngeluh nggak ada kabar sama sekali setelah wawancara.
0: Mm-mm.
1: Atau janjiin benefit, jenjang karir, dan culture kerja yang bagus nih.
0: Mm-mm.
1: Tapi realitanya jauh beda banget setelah dia masuk.
0: Tuh.
1: Ini termasuk juga yang udah di-sharing sama Kakak Brokolina, aka Miss Brokolina.
0: Miss Brokolina,
1: katanya
0: hidupnya sehat sekali ya.
1: Sehat banget ya, karena mungkin hobinya makan brokoli gitu.
0: Iya.
1: Jadi katanya kakak ini, setuju, aku pernah ngalamin pada saat interview. Lalu ternyata ya mungkin memang belum rezeki ya.
0: Yes.
1: Jadi intinya setelah nunggu lama, result interview itu aku tidak diterima lah ya. Dapat tuh notifnya. Baru-baru ini mereka still open recruitment dengan posisi yang aku applied sebelumnya.
0: Ini belum selesai nih. Itu jadi intinya kayak ya udah, aku juga pernah ngalamin itu sih sebenarnya.
1: Yes.
0: Cuma memang balik lagi ya, sesuai dengan Kakak Brokolina ini, namanya belum rezeki ya. Mau gimana, ditelan aja ya.
1: Oh, ditelan. Kepahitannya. Gitu ya. Berarti Kak Brokolina, berarti kau di gini ya, di PHP ya.
0: Iya.
1: Tidak diterima tapi masih open recruitment.
0: Ini masih mending loh di ghosting daripada PHP. PHP itu udah dijalani.
1: Oh, udah dijalanin ya. Gitulah ya. Dan Rosar, pasti kamu masih bisa sharing-sharing sama kita kalau semisal kamu enggak mau di-mention nama aslinya seperti Kakak Brokolina ini.
0: Yep.
1: Silakan sharing-sharing sama kita tentang setuju atau enggak. Sekarang enggak cuman karyawan yang bisa ghosting, tapi perusahaan juga bisa.
0: Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-3807878.
1: Bisa juga pastinya di Instagram kita, buruan langsung ke @therockylife.bali. Langsung sekalian follow ya. It's Britney, bitch.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: 89.9 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Ini lagu siapa sih? Jadinya ingin dekat di mata, jauh di hati.
0: Kebalik, jauh di mata ya, rockstar. Gimana sih bapak nih?
1: Oh gitu, kalau aku gak pengennya dekat-dekat, aku pengennya selalu jauh-jauh. Apalagi sama Yuyu rockstar. Karena dengan keberadaan Yuyu ini memberikan hawa-hawa pengen liburan mulu.
0: Soalnya kelihatannya ya,
1: iya, ini hura-hura happy-happy ya. Mulu dia rockstar.
0: Tapi kalau ngomongin soal nginap nih ya, staycation dan lain-lain, aku tuh paling seneng ngabisin waktu sama keluarga sih.
1: Sama keluarga.

0: Jujur
1: soalnya
0: sama.
1: Kayak seru gitu loh, bisa barengan, terus ngumpul, ketawa-ketawa lagi, ngobrolin nostalgia masa kecil.
0: Bener-bener,
1: gitu.
0: Apalagi istilah kalau kita kumpul bareng keluarga, itu istilah kayak golden time.
1: Betul.
0: Waktu yang bener-bener sulit untuk kita temukan, terutama kita udah kerja, udah jauh mungkin kayak Yuyu contohnya merantau rockstar, keluarganya jauh ada di Medan, tapi dia di sini. Jadi memang ketika emang ada kesempatan buat kumpul bareng keluarga, manfaatkanlah sebaik-baiknya.
1: Betul.
0: Apalagi rockstar, lo itu nggak butuh bingung-bingung nih mikirin perjalanan yang jauh, terus repot mempersiapkan liburan lo. Jangan deh sampai repot-repot, karena lo langsung bisa aja rockstar escape yang dekat dan super mudah pastinya di Weekend Getaway. Persembahan dari Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta. Jadi rockstar, lo bisa nikmatin liburan paling menyenangkan pasnya di the one and only Arya Duta Bali, dengan fasilitas paling lengkapnya. Juga bonus penawaran seru selama menginap, dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Lo udah bisa dapetin di rockstar sebanyak ini di benefitnya. Mulai dari stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang. Terus diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class. Ada jagi, Rockstar. Ada juga kids stay free dengan existing bed pastinya. Dan penawaran ini Rockstar berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin. Dengan minimal stay 1 malam, dan lo Rockstar pastinya bisa menikmati ini sampai 30 September 2026. Jadi promo Weekend Getaway ini Rockstar lo bisa dapetin sampai 30 September ini. Jadi buruan reservasi sekarang, jangan lama-lama, dan dapetin info lengkapnya pastinya dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.
1: Yes, dan pastinya Rockstar ya, itu tuh pokoknya bukan sesuatu yang mengghosting ya. Karena kalau yang ghosting tuh yang ini lagi kita ngajakin kamu bahas, setuju atau enggak, sekarang enggak cuma karyawan yang bisa ghosting, perusahaan juga. Dan tadi udah ada Mbak Brokoliana.
0: Yes, Brokoliana. Brokolina loh. Brokolina. Bukan balerina cappuccino, beda ya.
1: Beda ya, beda ya. Pokoknya Yuyu Medel suka banget mengganti-ganti nama orangnya, tapi gak suka ganti-ganti pasangan.
0: Jangan, jangan sampai lah ya.
1: Dan yes, rockstar. Dan ada nih juga yang menarik dan jarang banget dibahas ya, tentang karir catfishing. Jadi dari sisi pelamar sebenarnya yang bisa berdampak tuh jangka panjang. Jadi buat kamu nih rockstar yang pernah ngelakuin hal kayak gini tuh jangan sering-sering. Kenapa? Karena itu bakal buat reputasi profesional kamu tuh bisa rusak lama-lama. Terutama kalau misalnya kamu di industri yang saling berhubungan gitu, yang terhubung jaringan rekrutmennya kecil, takutnya jadinya kayak, oh ini kamu kenal gak? Oh yang ini gitu. Jadi kalau nama kamu udah tercatat sebagai no show, kesempatan kamu di perusahaan lain atau industri yang serupa tuh bisa ketutup malah.
0: Dan sebenarnya rockstar, di sisi perusahaan ini dampaknya juga nyata secara finansial. Mulai dari kehilangan kandidat di hari pertama kerja, berarti waktu, biaya, dan sumber daya rekrutmennya terbuang nih. Dan proses harus diulang lagi dari awal, sementara posisinya tetap kosong. Jadi sebenarnya career catfishing ini jadi arah kerugian kedua belah pihak gitu ya. Misalnya dari perusahaan pun dia udah mengorbankan waktu untuk open interview sama lo, terus akhirnya lo hilang rockstar. Jadi kan membingungkan, dan kasian juga sama-sama buang waktu termasuk lo juga. Cuman gak masalah sih, selagi semisal lo ngerasa memang setelah interview dirasa memang gak cocok dan gak sesuai, gak apa-apa untuk gak lanjut, cuman harus confirm.
1: Iya, kataku itu sih, maksudnya confirm, komunikasi lah ya. Langsung hilang, karena kan we never know kalau di kedepannya kamu bakal ketemu lagi sama itu orang.
0: Betul-betul, gitu. Karena kita gak tahu di kesempatan apapun kita bisa jadi ketemu. Contohnya mungkin kita sama-sama kerja di media, terus awalnya kita udah gini nih, udah ngelamar di media A, terus ternyata kurang cocok nih sama salary-nya, atau mungkin jam kerjanya, akhirnya lo pindah ke media B, dan akhirnya diterima di sana, kerja di sana, dan ya udah gak sengaja akhirnya ketemu sama media A. Dengan lo mengkonfirm pastinya akan ada hubungan yang baik nih. Jadi gak canggung juga ketemu sama media A gitu, rockstar.
1: Dan pastinya kita juga masih nungguin joinan kamu ya rockstar, tentang setuju atau enggak. Sekarang gak cuma karyawan yang bisa ghosting, perusahaan juga. Kamu bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan pastinya langsung buruan ke Instagram kita di @therockylife.bali. Di sana kita bakalan sharing-sharing info terbaru sama kamu.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ya Rockstar, banyak banget yang relate sama topik hari ini ya.
1: Yes.
0: Setuju atau tidak, sekarang gak cuma karyawan yang bisa ghosting, perusahaan juga.
1: Yes, dan karena udah jam 9 Rockstar, yes. Sayangnya kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang topik ini. Dan pasti kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang gak kalah seru dari hari ini Rockstar.
0: Betul,
1: dan kembali betul. Lagi kalau masalah ghosting-ghostingan ini akan kembali lagi ke POV masing-masing ya.
0: Benar.
1: Dan masing-masing akan merugikan perusahaan kalau semisal memang lo udah diterima nih, tapi nggak ada kabar lebih lanjut dan tiba-tiba ya udah lu caw hilang gitu. Cuman akan kembali lagi ke orangnya juga kalau sendiri. Kalau semisal memang dirasa dan dilihat sebuah perusahaan itu nggak menguntungkan, nggak oke lingkungannya dan nggak bikin lo sehat, Rockstar. Hengkanglah dari sana. Tapi ingat ya, konfirmasi, jangan langsung hilang.
0: Betul, intinya setiap orang tuh punya pengalaman recruitment beda-beda lah ya.
1: Pasti.
0: Dan kepercayaan dalam dunia kerja itu dibangun dari dua arah ya Rockstar. Jadi kalau misalnya cuman kamu aja kayak kata Weda tadi, gak apa-apa, kamu boleh hengkang dari situ. Tapi yang penting komunikasi ya sayangnya.
1: Betul, jagalah komunikasimu.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kalau ngomongin tentang rawon, ingatnya rawon ya, makanan.
1: Iya, makanan ya. Soalnya jam-jam segini, udah pada mikirin brunchnya apa ya.
0: Yes, yes.
1: Mm-mm. Soalnya ya Rockstar, kalau ngomongin makanan, biasa pasti kita ngomongnya makanan yang enak,
0: favorit.
1: Makanan favorit. Tapi pernah gak sih kepikiran makanan yang buat trauma?
0: Jujur, enggak, belum. Cuman ada makanan yang bikin gue trauma. Mungkin kalau gue sharing Rockstar,
1: iya.
0: Salah satunya adalah mujarnyanya. Lu pernah nyoba gak sih?
1: Enggak.
0: Belum ya?

0: cuman aku rasa dia itu gak dikasih makan ikannya. Jadi dia itu mungkin makan lumut atau
1: makan sembarangan ya.
0: Gitu
1: iya.
0: Ya. Jadi mungkin masuk ke dagingnya rasa tanahnya gitu. Dan setelah gue makan itu, Robster, langsung kebawa. Jadi mungkin kurang lebih selama 1-2 tahun setelah itu gue gak makan seafood, ikan-ikanan, lele-lelean.
1: Karena masih keinget tanahnya ya.
0: And then akhirnya, bapakku ngasih pesan, walaupun kamu sekarang gak suka, setidaknya kamu harus mulai lagi untuk makan. Nanti kamu, ntar kamu tersesat, terus ada ikan, kamu gak bisa hidup nanti.
1: Oh iya, benar lagi.
0: Cobalah balik, bisa akhirnya makan ikan lagi. Gitu.
1: Ih, keren. Nah,
0: itu Rockstar bukan salmon, bukan yang mahal-mahal, Rockstar, ikan pindang.
1: Ikan pindang ya, tapi itu memang best sih.
0: Kalau you sendiri ada?
1: Kalau aku ada. Jadi waktu dulu tuh aku kan sempat tinggal di daerah Balige ya, Danau Toba di sana. Jadi mereka kan kawasan Batak banget ya.
0: Yes.
1: Jadi banyak makanan ekstrimnya. Salah satunya, jadi aku tuh lagi liputan. Mau gak mau kalau kita liputan kan kita harus ikut nyobain apa yang dimakan sama warga. Jadi ada satu makanan Batak namanya itu Dalini Horbo.
0: Dalini Horbo.
1: Iya, jadi dia tuh susu kerbau yang dibuat jadi kayak agar-agar. Terus itu dimakan pakai nasi.
0: Terus.
1: Nah, tapi kadang ada yang dimasak juga.
0: Dijaga agar-agar dimakan pakai nasi.
1: Iya. Jadi benar-benar yang kayak difermentasiin susu kerbaunya, yang udah kayak jelly, terus dimakan pakai nasi, kadang dimasak juga jadi kayak apa namanya arsik gitu.
0: Arsik. Aduh, gue ngebayanginnya.
1: Kamu tak? Ya, aku ya? Membahas ini, Rockstar.
0: Merinding,
1: karena aku mengingat kembali rasanya itu ketika masuk di mulutku seperti apa. Bayangin aja susu kerbau, susu sapi aja kalau yang memang kita langsung yang nggak diolah gimana itu amis.
0: Betul betul.
1: Apalagi
0: diolah ya.
1: Susu kerbau.
0: Susu kerbau, Roksana. Kerbau. Ini nggak sih lebih ke berbaunya susunya?
1: Bukan lagi. Tapi, bukan main. Ini kayak kalau misalnya keju-keju di Belanda kan ada yang dua kali lipat.
0: Iya.
1: Tapi mungkin ya aku tidak terbiasa. Tapi kalau warga sekitar sana tuh terbiasa dan mereka
0: enak ya.
1: Mereka makan sampai yang kayak
0: lahap
1: banget.
0: Berarti itu kan berarti dipakai nasi. Terus dia tuh bumbunya dipakai arsik terus apa lagi?
1: Iya, bisa dimasak dipakai arsik. Kalau enggak ya udah gitu aja polos.
0: Wah, ngeri sih.
1: Ngeri banget. Itu bukan ngeri lagi. Yes.
0: Cuman gue mau disclaimer, Rockstar, tadi kan gue bilangnya nyatanya itu dari Singaraja. Ini tadi revisi langsung, Rockstar. Yang benar adalah dari Kintamani.
1: Oh, Kintamani.
0: Yang asli hanya di Kintamani.
1: Yes.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: netizen-netizen yang kepo.
1: Betul, apalagi kalau misalnya selain tempatnya udah sangat bagus ya untuk postingan Instagram, tipusnya lagi adalah makanan dan minumannya tuh enak.
0: Udah pasti terjamin ya.
1: Udah pasti terjamin.
0: Karena Yuyu udah pernah kesini dong, Star.
1: Sudah.
0: Di the one and only Adriana Cochina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village.
1: Ya,

0: Langsung ya.
1: Action dong. Nah jadi Rockstar kan udah dimention sama Yuyu ya, ambience-nya itu ala Meksiko. Dan
0: yes,
1: terinspirasi nih langsung dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Jadi Adriana Cucinan Bar ini gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum aja,
0: yes,
1: tapi juga experience selama berada di sana.
0: Jadi kalau kamu penasaran nih Rockstar, udah deh, langsung aja coba langsung datang dan menikmati makanan yang langsung dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Apalagi nih, minuman mereka tuh spesial banget, buatan dari mixologist-nya mereka dan bartender berpengalaman tentunya. Juga nih Rockstar, kayak tadi kata Weda udah nge-spill, kamu bisa foto di banyak spot yang kayak kece banget gitu.
1: Kece banget Rockstar. Dan gue mau disclaimer Rockstar, jadi ini ada perbedaan jam buka ya,
0: yes,
1: jam operasional dari Adriana Cucinan Bar. Jadi khusus di Senin sampai Kamis itu mulai bukanya di jam 4 sore.
0: Yes.
1: Sedangkan di Jumat sampai Minggu ini spesial Rockstar, udah mulai bisa lo datengin di jam 11 siang. Nah, Rockstar, lo juga bisa arrange acara spesial lo di sini.
0: Yep.
1: Buruan deh langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: juga. Baru kemarin aja ngerasain bulan Juli.
1: Iya.
0: Sekarang udah menuju akhir aja.
1: Iya, tiba-tiba dan nanti akhir tahun.
0: Benar-benar waktu tuh gak kerasa. Begitu pula kita yang kekurangan waktu rasanya.
1: Iya, betul.

0: ada melakukan kesalahan itu bisa kepikiran beberapa hari ke depannya. Jadi kayak oke, harusnya gue gak gini kemarin gitu. Cuman kalau aku tuh tipe yang udah kepikiran, cuman aku akan merefleksi diri. Jadi oke, kekuranganku kemarin di sini, akhirnya belajar gitu, Rockstar.
1: That's good, that's good. Soalnya kalau aku sebenarnya ya, Rockstar, mungkin aku pernah di posisi kayak kamu, Web, yang maksudnya kalau apapun itu aku mikirinnya overthinking.

0: ini udah saatnya masuk ke kalau yang ini gak apa-apa masih dipikirin, tapi jangan too much kayak gitu. Tapi sejauh ini apa sih hal yang paling kayak buat kamu menyesal gitu? Misalnya ngeluarin menyesal uang kah? Atau ambil keputusan impulsif kah? Atau yes, apa gitu?
1: Yang pertama adalah yang paling gak akan aku ingat. Gak aku ingat.
0: Lupain dong. Iya, iya.
1: Grogi ya. Jadi karena cukup emosional. Jadi kemarin di tahun 2022
0: yes,
1: pas COVID, itu aku sempat sedang. Ini adalah pengalaman yang terus aku ulang-ulang.
0: Karena masih nempel banget ya.
1: Karena kemarin tuh aku mendaki. Kemarin nenek dan ibuku udah ngelarang.
0: Okay.
1: Jadi udah gak dikasih untuk berangkat. Karena kalau di Bali tuh ada namanya Kajang Kliwon. Kajang Kliwon itu
0: istilahnya paham,
1: mungkin hari yang
0: yang gak boleh lah gitu. Iya.
1: Better untuk jangan berpergian deh kalau misalnya gak banget gitu. Akhirnya mendakilah dan ternyata pulangnya aku kecelakaan.
0: Oh my god.
1: Nah jadi cuman sebuah kecelakaan itu Rockstar. Gue langsung

0: manusia nggak sadar. Dan terima kasih Tuhan, maksudnya masih, tidak memberikan aku kesadaran waktu itu. Kalo karena nggak tahu deh kalau sakit, sadar ya, sakit banget pasti. Dan akhirnya setelah sembuh, itu menjadi pelajaran banget sih buat aku untuk lebih benar-benar mikirin lagi omongan orang tua, nasihat-nasihatnya. Terus juga untuk semisal memang nggak diizinkan, coba kita memberikan proof, memberikan bukti kalau oke, gue benar-benar aman kok di sini.
1: Iya, iya.
0: Dan yang lucunya adalah waktu kan patah rahang ya.
1: Iya.
0: Jadi gue waktu itu benar kayak orang pakai belt. Jadi sebenarnya gue udah kayak istilahnya udah memproyeksi bakal pakai belt. Jujur, belt in not good way. Sakit banget.
1: Tahu.
0: Gue gak bisa makan 3 bulan tau.
1: Tahu, soalnya aku pernah rahang kaku. Kaku-kaku yang cetak, kayak
0: gitu ya?
1: Iya, kalau makan tuh bunyi kayak gitu tuh rasanya aja gak enak banget. Apalagi sampai patah.
0: Dan gak bisa makan 3 bulan loh.
1: Oh my god, jadi kamu makan apa?
0: 20 kilo.
1: 20?
0: Yes, jadi aku udah gak ada foto ya. Cuman benar-benar waktu itu tuh benar-benar kurus banget. Dan waktu itu konsumennya cuma minum susu. Cuman susu
1: perpetit. Iya, paham. Cuma kan sama aja ya.
0: Cuman sampai aku diptong sama ibuku, sorry ya aku jadi lupa, terus bilang gitu.
1: Sedih banget. Aku terharu
0: ya, kan? Cuman itu mungkin cerita aku rockstar. Kalau cerita Yuyu gimana?
1: Iya, karena kamu bilang soal orang tua, aku jadi keingat aku kecelakaan juga.
0: Oh sama,
1: kalau aku pernah kecelakaan parah ya rockstar, yes. Jadi sampai salah satu sepupuku yang ngeboncengin aku tuh meninggal. Jadi separah itu. Itu juga karena mama tuh udah bilang kayak gak usah hari ini latihan. Karena aku tuh kan sekolah. Terus aku sekolah kalau pulang les itu tuh kadang ada yang lesnya lama bisa sampai jam 3. Sedangkan aku latihan itu biasanya jam 2 sampai jam 5. Terus mamaku bilang kayak udah gak usah latihan, ini udah sore. Maksudnya istirahat aja nanti capek. Terus aku bilang gak mau, aku mau. Terus ternyata pulangnya aku kecelakaan.
0: Oh berarti sebenarnya ini cerita kita mirip.
1: Mirip, makanya aku tuh kayak
0: mungkin ibu tuh udah punya firasat.
1: Punya feeling ya, gitu. Yes. Cuman kadang juga kalau sesuatu yang harus terjadi ya terjadi gitu.
0: Betul, karena cuman, whatever will be
1: iya, kayak sera-sera.

0: gimana sih ya, belajar kan prosesnya. Tapi kita harus selalu tetap berpikir untungnya. Untungnya masih diberikan kesempatan untuk hidup,
1: yes,
0: untuk belajar terus. Seperti itu Rockstar. Mungkin kalau kamu ada cerita yang gimana ya istilahnya,
1: yang mungkin relate atau yes, mungkin yes, ngingetin kamu sama satu momen, boleh banget yes, sharing-sharing sama kita
0: Rockstar. Dan pastinya kamu bisa request lagu, jujur agak melo ya.

0: belajar harus tata kata ya.
1: Mencoba ya, try to be.
0: Ya, kalau di Medan bilang iya atau enggak?
1: Iya aja.
0: Oh iya aja.
1: Cuman ada yang iya.
0: Iya.
1: Iya. Apalagi ya, apalagi. Enggak lah, tadi masih ada baliknya.
0: Ada baliknya.
1: Oh gitu. Enggak bisa.

0: untuk kamu yang udah request lagu Rockstar. Terima kasih untuk selalu sticker on 87.8. Dan kami senang banget memiliki kamu Rockstar yang selalu mendengarkan kami.
1: Iya, so sweet banget ya Rockstar ya. Ya jadi Rockstar udah saatnya you dan Weda pamit dulu. Tapi besok kita ketemu lagi sih jam 7 sampai 10. So you Madeline pamit.
0: Weda juga ikutan pamit Rockstar. And have a rocking day. Bye-bye Rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day. You are listening to TRL.

Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan

0: 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LewisAndFriendsFitness, sekali lagi di @LewisAndFriendsFitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekat. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

buat nostalgia entertainment media itu Rocking Live Bali. Jadi suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai kuliah pusing dikit. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC resmi menyelidiki dugaan penipuan investasi dana pensiun PNS Malaysia sebanyak 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah di perusahaan startup aquaculture asal Indonesia, Avisery. Pernyataan resmi terkait penyelidikan disampaikan Ketua Komisioner MACC, Datuk Seri Abad Halim Aman, Minggu 19 Juli 2026. Pihak lembaga dana pensiun Malaysia menegaskan, pihaknya terus berupaya memulihkan sisa investasi sembari memperketat pengawasan dan tata kelola dana pensiun milik ASN setempat. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengajukan protes atas tindakan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan dan melecehkan profesi wartawan saat meliput di Kejaksaan Agung. Pernyataan sikap disampaikan secara resmi Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, Senin 20 Juli 2026. Pihak IJTI

0: jika berkeberatan dengan kerja wartawan, bukan dengan melontarkan intimidasi verbal di depan umum. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Tom Cruise mendapat sindiran dari netizen setelah memberikan pidato pembukaan di pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Pertandingan dilakukan di Stadion New York, New Jersey, Amerika, Senin 20 Juli 2026. Pidato Tom Cruise yang membahas tema persatuan dunia justru dinilai dingin dan terkesan seperti kampanye untuk film terbarunya. Walaupun penggunaan kata football menjadi soccer sempat mendapat apresiasi dari netizen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, Presiden Amerika Donald Trump disoraki ribuan penonton di stadion saat menyerahkan piala juara Piala Dunia 2026 kepada timnas Spanyol. Momen serah terima piala dilakukan di Stadion New Jersey, Amerika, setelah pertandingan final Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Hal ini karena Donald Trump memaksa ikut menyerahkan piala, walau sempat diarahkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menepi. Donald Trump memilih tetap bertahan di panggung utama di samping pemain-pemain timnas Spanyol saat piala diangkat. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Where everyone can be a

0: Terima kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louis_and_friends_fitness. Sekali lagi di @louis_and_friends_fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. It's so-

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC resmi menyelidiki dugaan penipuan investasi dana pensiun PNS Malaysia sebanyak 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah di perusahaan startup aquakultur asal Indonesia, Avisery. Pernyataan resmi terkait penyelidikan disampaikan Ketua Komisioner MACC, Datuk Seri Abad Halim Aman, Minggu 19 Juli 2026. Pihak lembaga dana pensiun Malaysia menegaskan, pihaknya terus berupaya memulihkan sisa investasi sembari memperketat pengawasan dan tata kelola dana pensiun milik ASN setempat. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengajukan protes atas tindakan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan dan melecehkan profesi wartawan saat meliput di Kejaksaan Agung. Pernyataan sikap disampaikan secara resmi Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, Senin 20 Juli 2026. Pihak IJTI mengingatkan seluruh pihak untuk saling menghormati profesi dan menggunakan jalur resmi seperti hak jawab atau aduan ke Dewan Pers jika berkeberatan dengan kerja wartawan, bukan dengan melontarkan intimidasi verbal di depan umum. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Tom Cruise mendapat sindiran dari netizen setelah memberikan pidato pembukaan di pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Pertandingan dilakukan di Stadion New York, New Jersey, Amerika, Senin 20 Juli 2026. Pidato Tom Cruise yang membahas tema persatuan dunia justru dinilai dingin dan terkesan seperti kampanye untuk film terbarunya. Walaupun penggunaan kata football menjadi soccer sempat mendapat apresiasi dari netizen.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com, Presiden Amerika Donald Trump disoraki ribuan penonton di stadion saat menyerahkan piala juara Piala Dunia 2026 kepada timnas Spanyol. Momen serah terima piala dilakukan di Stadion New Jersey, Amerika, setelah pertandingan final Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Hal ini karena Donald Trump memaksa ikut menyerahkan piala, walau sempat diarahkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menepi. Donald Trump memilih tetap bertahan di panggung utama di samping pemain-pemain timnas Spanyol saat piala diangkat. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
4: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @lu

0: Lewis and Friends Fitness. Sekali lagi di at Lewis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman ikonik banget yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adriana

0: sih?
1: Gak seramai biasanya.
2: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
2: Di, emangnya dia gila?
3: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Jason.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: dana pensiun PNS Malaysia sebanyak 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah di perusahaan startup aquaculture asal Indonesia, Avisery. Pernyataan resmi terkait penyelidikan disampaikan Ketua Komisioner MACC, Datuk Seri Abad Halim Aman, Minggu 19 Juli 2026. Pihak lembaga dana pensiun Malaysia menegaskan, pihaknya terus berupaya memulihkan sisa investasi sembari memperketat pengawasan dan tata kelola dana pensiun milik ASN setempat. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengajukan protes atas tindakan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan dan melecehkan profesi wartawan saat meliput di Kejaksaan Agung. Pernyataan sikap disampaikan secara resmi Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, Senin 20 Juli 2026. Pihak IJTI mengingatkan seluruh pihak untuk saling menghormati profesi dan menggunakan jalur resmi seperti hak jawab atau aduan ke Dewan Pers jika berkeberatan dengan kerja wartawan, bukan dengan melontarkan intimidasi verbal di depan umum. Berita ketiga dari entertainmentnews.com. Tom Cruise mendapat sindiran dari netizen setelah memberikan pidato pembukaan di pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Pertandingan dilakukan di Stadion New York, New Jersey, Amerika, Senin 20 Juli 2026. Pidato Tom Cruise yang membahas tema persatuan dunia justru dinilai dingin dan terkesan seperti kampanye untuk film terbarunya. Walaupun penggunaan kata football menjadi soccer sempat mendapat apresiasi dari netizen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, Presiden Amerika Donald Trump disoraki ribuan penonton.

0: telah dilakukan di Stadion New Jersey, Amerika, setelah pertandingan final Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Hal ini karena Donald Trump memaksa ikut menyerahkan piala, walau sempat diarahkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menepi. Donald Trump memilih tetap bertahan di panggung utama di samping pemain-pemain timnas Spanyol saat piala diangkat. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengar

0: Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Komisi Antikorupsi Malaysia atau MACC resmi menyelidiki dugaan penipuan investasi dana pensiun PNS Malaysia sebanyak 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah di perusahaan startup aquaculture asal Indonesia, Avisery. Pernyataan resmi terkait penyelidikan disampaikan Ketua Komisioner MACC, Datuk Seri Abad Halim Aman, Minggu 19 Juli 2026. Pihak lembaga dana pensiun Malaysia menegaskan, pihaknya terus berupaya memulihkan sisa investasi sembari memperketat pengawasan dan tata kelola dana pensiun milik ASN setempat. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengajukan protes atas tindakan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan dan melecehkan profesi wartawan saat meliput di Kejaksaan Agung. Pernyataan sikap disampaikan secara resmi Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, Senin 20 Juli 2026. Pihak IJTI mengingatkan seluruh pihak untuk saling menghormati profesi dan menggunakan jalur resmi seperti hak jawab atau aduan ke Dewan Pers jika berkeberatan dengan kerja wartawan, bukan dengan melontarkan intimidasi verbal di depan umum. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Tom Cruise mendapat sindiran dari netizen setelah memberikan pidato pembukaan di pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Pertandingan dilakukan di Stadion New York, New Jersey, Amerika, Senin 20 Juli 2026. Pidato Tom Cruise yang membahas tema persatuan dunia justru dinilai dingin dan terkesan seperti kampanye untuk film terbarunya. Walaupun penggunaan kata football menjadi soccer sempat mendapat apresiasi dari netizen.
2: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
1: Berita keempat dari bola.com, Presiden Amerika Donald Trump disoraki ribuan penonton di stadion saat menyerahkan piala juara Piala Dunia 2026 kepada timnas Spanyol. Momen serah terima piala dilakukan di Stadion New Jersey, Amerika, setelah pertandingan final Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Hal ini karena Donald Trump memaksa ikut menyerahkan piala, walau sempat diarahkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menepi. Donald Trump memilih tetap bertahan di panggung utama di samping pemain-pemain timnas Spanyol saat piala diangkat. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rock day long, all day long.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Pasina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi

yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner. Mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

with Dev and Jai on The Rockin' Life. Hey, so important to find, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi. Ketemu lagi barengan gue, Rarissa Sastro, di Drive and Jive. Seperti biasa, hadir dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti, Rockstars. So, what's up? How are you? Gimana hari Seninnya nih di minggu ini? Sepertinya banyak yang udah kembali segar ya. Mungkin karena hibernasinya sudah cukup panjang di weekend kemarin. Bagus. Dan sampai jam 8 malam nanti banyak nih yang pengen gue share ke lo ya, Rockstars ya. Sebut saja trending topic, terus juga ada throwback. Ntar diputerin lagu 90-an dan awal 2000-an yang akan gue kurasi buat Rockstars. Ada Ramalan Zodiac tiap hari Senin spesial sama Madam Rory. Dan kita juga akan punya Afternoon Booster ya. Ntar ngobrol yang santuy-santuy aja lah, yang seputaran kegiatannya Rockstars. Plus kita juga punya Our Recommended Movie. And so, ayo senyumnya mana? Oh, kalau belum senyum ya, Rarissa nggak sungkan-sungkan ngegodain Rockstars terus loh. Ntar aku kasih gombalan loh. And so let's go. Langsung aja kita mulai Drive and Jive for today. Let's drive in your heart and jive in your soul, Rockstars. Dan ada satu lagu spesial buat yang baru saja mengalami kekalahan di final Piala Dunia. Abang Messi. Wah, gusto. Ini kenapa lagunya pas banget ya? Lagunya datang dari Rose yang judulnya Messi.

0: topik kita hari ini. Tentunya setelah ramai Piala Dunia pagi tadi ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Spain atas Argentina dengan skor 1-0. Nah, sekarang kita mau ngebahas tahap selanjutnya di Rockstars ya, yaitu adalah hadiahnya. Juara Piala Dunia tahun ini kalau menurut FIFA akan mendapatkan hadiah $50 juta, atau kalau di rupiah ini menurut kurs dolar siang ini itu adalah sekitar 898,6 miliar rupiah. Wow, banyak ya. Gak cuman itu, untuk Argentina sendiri di posisi kedua ini mendapatkan $33 juta atau setara 592 miliar rupiah. Terus kalau Inggris ini ada di posisi ketiga ya, akan mendapatkan $29 juta setara 520 miliar rupiah. Perancis yang jadi juara keempat itu ngedapetin $27 juta setara 484 miliar rupiah. Sedangkan untuk peserta dari babak grup sampai perempat final, hadiahnya variatif nih Raw Stars ya. Dari $10 juta sampai $19 juta atau sekitar kalau dihitung-hitung tetap aja banyak, 179 miliar rupiah sampai 341 miliar rupiah. Aduh, kita dapat apa nih Gustu nih dari kemenangan Spanyol? Gustu taruhan enggak? Tadi pagi enggak ya? Ya udah deh, aku mempertaruhkan hatiku aja deh buat Rockstars yang kasih. And this is Rarissa Sastro for The Rocking Life What's Trending.
1: Hai tuan.
2: Hai.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

8.40 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song. Apakah kamu sedang menyimpan rahasia-rahasia perasaan hati yang belum diungkapkan, Rockstars? Jadi kapan mau dibicarakan? Ataukah terasa, ya itu ya, kayaknya udahlah, biarkan saja menjadi sebuah rahasia besar di dalam lubuk hatiku yang terdalam, Rarissa. Oh, ini kayaknya ya, yang lagi pada berahasia-berahasia sih pas banget nih. Zodiaknya aku tebak adalah ya, aku ramal kamu adalah Virgo. Hey Rockstars yang zodiaknya Virgo, welcome back, Madam Rory is here, ya kan? Akan membacakan peruntungan seorang Virgo di hari ini. Untuk minggu ini, Virgo, kamu mesti pandai-pandai bersyukur sama pencapaian kamu. Karena tidak banyak orang yang bisa hadir ya di dalam titik di mana kamu sekarang ada di situ. Nah, kamu tuh kan emang ya orangnya haus akan pencapaian ya nampaknya di minggu-minggu ini. Boleh, itu ambisi yang baik, tapi jangan sampai terlalu kelihatan gitu dong Virgo. Jangan malah antarannya tuh kayak ih ambis banget terus jadi nggak nyaman sama kamu. Jangan terbiasa memancing di dalam air keruh ya, terus lo jadi buru-buru, jadi menunjukkan ambisi lo dan bikin orang sekitar nggak nyaman. Nah, kalau untuk keuangan Virgo, ini banyak sih yang bisa dihemat ya, karena Virgo ayo dong nabung. Ini Virgo lagi pada banyak yang sok kaya nih, neraktir sana sini nih ya kabarnya. Tuh kan, mesem-mesem kan Virgo yang lagi denger. Udah sih, iya kamu memang penuh kasih sayang Virgo, I know. Tapi gak usah banyak-banyak ya untuk traktir orang gitu. Oke, selanjutnya adalah ini badannya Virgo juga udah ngasih sinyal-sinyal, hai aku harus dicukupkan istirahatnya. Jangan capek-capek kembali lagi karena Virgo penuh dengan kasih sayang ke sekitarannya. Suka sok dikuat-kuatin walaupun ujung-ujungnya tumbang, betul. Dengerin nasihat pasangan atau orang sekitar yang beneran care sama kamu ya Virgo ya. Karena kalau kamu sendiri yang ngomong ke diri kamu, emang kamu dengerin? Aduh, Virgo langsung pada menoyor diri masing-masing. Iya, buat Rockstars yang lain yang zodiaknya nih mau dibacain di Drive and Jive, boleh di WhatsApp ya nanti, atau dicolek-colek aja di DM Instagram. Aduh, Virgo cocok nih lagunya nih buat kamu nih. Kita dengerin suara-suara Mbak Britney Spears sebentar buat Virgo ya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati hari

0: maupun Boombox Recording Studio dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Pasien berikutnya, gimana keluhannya Pak?
2: Gini dok, saya sering bingung, sering keringat dingin, susah tidur.
1: Sudah lama?
2: Dari saya buka usaha dok.
1: Loh, kok bisa?
2: Iya nih, yang ngurus marketing saya, ngurus event saya, ngurus promo saya, semuanya saya, gak ada yang bantu, mumet pokoknya.
3: Kalau begitu, yang kamu perluin bukan ke dokter, tapi ke The Rockin' Life Bali. Sebagai number one lifestyle and entertainment media, kita siap bantu kamu. Mau promosi, event, offline, and digital marketing, semuanya bisa kita bantuin. Tinggal kirim email ke bali@therockinlife.com atau DM ke Instagram @therockinlife.bali. Tim kita gercep bakal ngehubungin kamu.
4: Kalau gitu, makasih ya dok.
1: Jangan ke saya dong, ke mbak yang tadi ngomong aja. Sama jangan lupa ya, follow @therockinlife.bali ya.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's a part of Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Hai, selamat sore Kakak Lia dari Preskoms Bali yang lagi di jalan ya ke Uluwatu, ngapain sih say? Ih, katanya sambil nyanyi-nyanyi nih, ditemenin sama Rarisa di The Rocking Life Bali. Wow, thank you for listening ya. Semoga selamat sampai ke tujuan dan semua yang dilakukan menjadikan hari ini penuh berkah ya Kakak Lia ya. Semangat. That was that Sheeran, Shape of You. Semoga aja juga membentuk hari Senin ya Rockstars menjadi hari yang wah menyenangkan. Aku mau ngajakin Rockstars juga untuk throwback sebentar nih. Siapa tahu lewat lagu yang satu ini kamu mengingat masa lalu yang menyenangkan pun.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, throwback kali ini ada hits dari Green Day yang judulnya Holiday. Langsung mengingatkan betapa perlunya kita berlibur ya, Roll Stars ya. Nah, tapi tema ini ya, yang biasa diambil Green Day itu adalah anti perang dan perlawanan terhadap pemerintah kan buat lagu-lagunya. Kali ini di tahun 2004 mereka merilis lagu sebagai kritik pada pemerintahan George W. Bush yang memang sering ngejokin perang. Dan di interviewnya, vokalis Billy Joe Armstrong bilang kalau dia perlu sekitar 2 bulan hanya untuk menulis lirik yang menurut dia memang nih harus cukup kuat ya, untuk ngegambarin kebosanan warga sipil sama berita yang dikit-dikit waktu itu isinya peperangan. Dan gak cuman itu, sampai sekarang juga seorang Billy Joe Armstrong terus-terusan mengganti sebagian lirik Holiday untuk mengkritik pemerintah dan perang yang terjadi di dunia. Jadi judul lagunya tuh ini ya, tidak sesuai dengan lirik lagunya sebenarnya. Agak-agak menipu gitu Rockstars ya. Ah, baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita dengarkan saja nih. Buat Rockstars yang dulu tumbuh remaja ya barengan sama Green Day, mana suaranya? Let's rock. This one is Holiday.

0: Ladies and gentlemen, I'm Rock Your Day with the Rocking Life Buddy, where everyone can be a rock star. Woo, Alter Bridge, open your eyes. Seperti lagu yang membangkitkan semangat di sore hari ini untuk rockstars, membuka matanya. Lihat ke diri sendiri. Udah tinggal di Pulau Bali ya, atau berkelana merantau di Pulau Bali nih ya. Kok iya nggak liburan juga? Kerja mulu, wah waktunya membuka mata rockstars. Ayo jangan cuman nyuruh orang lain liburan, kitanya juga dong ya. Udah yang di sini-sini aja, yang nggak perlu pakai bingung mikirin perjalanan jauh atau repot mempersiapkan yang perintilan banyak gitu kan, karena kita bisa langsung escape yang deket dan super mudah. Kan ada weekend getaway persembahan dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta Rosars. Iya dong, kita juga nih jadinya bisa nikmatin liburan yang nyenengin banget ya, dengan fasilitas lengkap juga bonus penawaran seru selama menginap. Nah nih kalau mau tahu ya, bocoran harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Itu udah dapetin banyak banget Rosars. Mulai dari stay di deluxe room, terus juga dapet daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Juga bisa dapat late check out sampai jam 2 siang. Nah, untuk spa treatments-nya ada diskon 20%. Terus juga ada complimentary Sunday yoga class and kids stay free dengan existing bed. Nah, penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu ya, dengan maksimal check out-nya di hari Senin. Iya, harusnya weekend kemarin tuh. Ya udah deh, weekend ini aja gimana Rockstars. Minimal stay-nya 1 malam aja dan tersedia sampai 30 September 2026. Wah, tunggu apa lagi Rockstars? Langsung booking sekarang, reservasi sekarang, cek info lengkapnya juga bisa ya lewat sosial medianya @aryaduta.bali. Yes, itu dia @aryaduta.bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sambil lanjut Afternoon Booster kita nih sore hari ini Rockstars ya. Tadi udah dikasih bocoran. Kita akan ngobrolin soal seputaran kita ya. Pernah dengar gak istilah organized chaos? Ini adalah kalau kita menemukan orang atau keadaan ya, dimana nih menurut dia apa-apa yang di sekitaran dia itu atau yang dia miliki itu adalah sesuatu yang rapi-rapi aja kok gitu, tapi di mata kita itu berantakan banget. Nah gitu deh ya, apalagi kalau kita ngelihat nih meja kerja, nggak beraturan, berantakan, ada barang yang ditaruh sembarangan. Nah mungkin buat sebagian orang ini sangat mengganggu dan bikin jadi tidak estetik. Tapi at the other side, untuk orang-orang tertentu justru situasi yang seperti itu malah membantu dalam bekerja. Nah kamu tim yang mana dong Rockstars? Yang meja kerjanya berantakan apa yang selalu rapi, tersusun, tertata, nice gitu? Terus apa alasannya? Atau lo punya cerita gak sih tentang orang-orang sekitar lo yang meja kerjanya berantakan banget, sumpah pengen gue beresin gitu? Sharing yuk sambil request lagu sekalian ya di 0811 3807 878. Terus juga bisa lewat Instagram kita @therockinglife.bali atau Rockstars mau colek-colek Rarissa Sastro, I don't mind, langsung colek aja di @rarissasastro.

0: Mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

FM Rock Your Day with the Rocking Life Buddy, where everyone can be a rock star. Lagunya Reza Artamevia, pertama yang mesti aku ganggu gugat ya. Karena nih kita sudah masuk ke afternoon booster di sore hari ini, rock stars. So how are you today? Apakah hari Seninnya cukup menyenangkan atau mengesalkan? Ya gak apa-apa sih ya Rockstars, kalaupun menyenangkan disyukuri, mengesalkan kita mulai lagi hari baru besok, setuju, dengan senyum yang lebih lebar lagi. Makanya hari ini kita bersenang-senang aja nih. Iya, masih barengan sama Rarissa Sastro loh di Afternoon Boosters-nya nih Rockstars. Yes, kita lagi ngomongin soal Organized Chaos. Kalau dari Urban Dictionary, organized chaos ini bisa disebut sebagai sebuah keadaan di mana satu tempat terlihat berantakan di mata orang lain, namun di mata pemilik atau pengguna tempat tersebut atau space tersebut, B aja, biasa aja, bahkan bisa bikin mereka lebih gampang menemukan barang dengan cepat, bisa kerja lebih fokus gitu, Rockstars. Ih, kok bisa begitu ya? Ini tadi ada Kakak Yana ini. Ini anjir nih, anak Jimbaran nih. Mas Yana apa kabar? Seneng loh udah dengerin loh. Kalau kata Mas Yana, Risa tahu dong gue orangnya kayak gimana. Wah, ya. Minta ditauin. Tahu banget kamu orangnya rapi banget. Nah, makanya kalau kata Mas Yana, tentu saja meja kerjaku tertata dengan rapi. Ya, kalau orang lain terus memilih untuk berantakan, ya sudahlah. Kan aku tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain mesti berbuat. Yang penting aku suka yang rapi-rapi sah. Iyalah ya. Nah, memang nih ya, kalau yang kayak Mas Yana ini, ya udah, yang penting dia rapi, mau orang lain rapi atau tidak, dia juga enggak terlalu mempermasalahkan. Tapi fenomena tentang organized chaos ini, Rockstars ya, ini cukup sering ditemukan pada pekerjaan yang mengandalkan kreativitas loh. Misalnya penulis, ilustrator, fotografer, ataupun programmer. Karena ada fakta di tahun 2013 di mana ada seorang psikolog yang bernama Kathleen Foch dari University of Minnesota ini nemuin kalau orang yang bekerja di lingkungan dengan barang yang berantakan, cenderung biasanya dia punya pertimbangan lebih kreatif dibandingkan orang yang bekerja dengan lingkungan rapi. Tapi gue agak gak setuju sih. Iya kan? Selama ini aku ada di industri kreatif, tapi aku juga gak suka yang berantakan-berantakan gitu, Rockstars. Nah, kalau lo gimana? Tim meja kerja berantakan apa selalu rapi? Ayo, kasih tahu alasannya. Sekalian request lagu yang pengen lo dengerin ya, Rockstars ya. 0811-3807-8778. Atau langsung aja ke Instagram @therockinglife.bali. Isi question box-nya, ikutan pollingnya. Sambil kasih tahu mau denger lagu apa or else. Colek-colek, Rarissa Sastro. DM Rarissa Sastro. Tell her that you need something just like this. Just like this song from Chainsmokers and Coldplay.

8.7 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock star. Still with me, Rarissa Sastro, only on 8.7 FM, The Rocking Life Bali. Hey, kita balik lagi di Afternoon Booster nih, Rockstars. Ya kan, masih ngomongin soal organized chaos. Situasi atau keadaan di mana sebuah space terlihat berantakan di mata orang lain, tapi di mata sang pengguna atau pemiliknya biasa aja, gak apa-apa. Bahkan bisa membuat kreativitas mereka lebih mumpuni. Termasuk yang mengalami itu apa enggak nih? Ada Adi. Adi, gimana loh? Katanya dia termasuk yang gak berantakan banget sih. Menurut gue masih terukur, tertata. Tapi memang buat sebagian orang, kepenuhan aja meja kerja gue, Rarissa. Oh gitu ya, Di ya.

Adi kamu kerjanya di area Canggu kan ya? Aku tahu. Aduh, mungkin karena terbiasa dengan area Canggu yang penuh dengan traffic yang penuh gitu ya. Jadi meja kerja lo juga setimpal gitu di. Siapa tahu. Tapi memang enggak salah juga nih si Adi ini, Rockstars. Kalau menurut The Economic Times ya, menemukan kalau orang ada nih yang baru keluar sisi kreatifnya kalau ada di dua lingkungan meja kerja. Ini lebih unik lagi ya. Pertama, yang kosong banget dan gak ada apa-apa di atasnya, plain, say, plain. Jadi dia bisa naruh apapun untuk membuat apapun di atasnya. Itu justru dia jadi lebih kreatif. Ada yang kayak gitu ya. Jadi meja kerjanya benar-benar kosong. Kayak hatinya kali ya. Nah, kedua, ada juga nih orang-orang yang kayak Adi tadi. Mejanya penuh, hanya menyisakan sedikit space untuk menaruh sesuatu atau membuat sesuatu di atasnya. Jadi sebagian akan bisa berpikir lebih kreatif hanya dengan melihat barang-barang di atasnya. Jadi semakin ada benda-benda di atas mejanya, semakin daya kreativitasnya tuh kayak terpacu gitu kan ya. Nah, kalau Rockstars yang lain gimana nih? Apakah tadi timnya Mas Yana atau timnya Adi, ya kan? Kalau Mas Yana tadi bilang

Nah, sebaliknya kalau Adi bilang gue memang selalu menaruh barang banyak gitu ya, tapi tetap ditata sesuai dengan kemauannya dia. Cuman ya gitu aja, space-nya tinggal dikit aja buat naro yang lain-lain. Yang mana roster selalu tim meja berantakan apa selalu rapi? Alasannya kenapa? Masih ditungguin barengan sama Rarissa Sastro di Afternoon Booster di 0811 3807878, or langsung aja colek-colek di Instagram @therockinglife.bali. Colek-colek aku boleh @Rarissa Sastro. Ini lagunya buat Adi nih. Katanya Rarissa, putarkan lagu yang menggambarkan aku dan kamu. Oke. You and me.

Isa po rin fam, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Calvin Harris featuring Ellie Goulding, Free. Apakah sudah free dari beban hidupnya di kantor hari ini, Rockstars? Aduh, kok aku ketawain sih? Kan ada nih ya yang masih lanjut kerja, gak apa-apa. Masih ditemenin sama Rarissa Sastro nih. Sudah di last minute-nya afternoon booster di sore hari ini, Rockstars ya. Nih ngomongin organized chaos, di sisi lain nih banyak orang yang menganggap kalau ya dari tadi kita ngomongin meja kerja berantakan gitu kan ya, ada yang gak suka, ada yang aduh ntar malah tambah ribet, tambah pusing sama kerjaan. Tapi ternyata ada yang justru ngebantu beberapa orang ya mengingat dengan lebih baik, jadi lebih hafal posisi barang, terus juga posisi catatan penting. Nah ada juga nih yang menganggap ini hanya bagian dari ingatan sebenarnya, nggak ada hubungannya sama kerapihan atau gimana penataan meja kerja seseorang. Ya udah, begitulah ya pro kontra tentang meja kerja. Thank you so much yang dari tadi udah ikutan nih ngasih testimoni. Kayak nah tadi juga ada Kalia yang di perjalanan menuju Uluwatu. Terus ada Adi juga. Tapi yang jelas ya Rockstars ya, mau meja kamu rapi atau berantakan, yang penting, yang paling tertata adalah kenyamanan terhadap diri sendiri. Pun keuangan say, apalagi situasi hati. Jangan sampai berantakan. Kalau memang lagi gedubrakan ya udah dirapiin pelan-pelan boleh, atau mau Rarissa Sastro aja yang bantuin. Bantuin menata hatinya Rockstar sambil dipeluk. Mau? Sini.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

It's 7.8 FM, Rock Your Day with the Rocky Life Valley, where everyone, of course, is a rock star. Still with me, Rarissa Sastro. Udah ditemani dari jam 5 sore tadi ya. Langsung lanjut sampai jam 8 malam nih, Rockstar. Mungkin banyak yang lagi ada di perjalanan menuju ke tempat aktivitas selanjutnya. Atau juga udah langsung mau pulang aja. Ah, Rarissa, aku mau istirahat karena weekend kemarin belum sempurna hibernasinya. Gara-gara banyak juga ya begadang nonton Piala Dunia. Oh, apalagi yang tadi pagi begadang. Halo, mana matanya dibuka?

Iya, oh ada yang barengan Besto, Tom Cruise sama The Beckhams gitu kan ya, bareng-bareng lah sama keluarganya The Beckhams. Wah, seru banget nih ya Rockstars ya. Kalau kamu tadi pagi nonton final Piala Dunianya sama siapa? Sama yang suka sleep callan sama kamu. Oh. Sleep callnya pindah jam ya, Wak. Aduh, tapi satu hal nih, tak terkecuali mata-mata pada berat ya. Namun situasi aktivitas pekerjaan harus tetap dipertanggungjawabkan. Ya udah, berarti nih sore hari ini sambil santai jangan lupa makan yang benar, perbaiki nutrisi setelah begadang ya Rockstars. Aku tidak akan sungkan-sungkan mengingatkan karena aku menyayangi kalian. Minum air putih. Ya kan, supaya gak dehidrasi. Yes, kalau begitu buat nemenin Rockstars minum air putih, yuk, wateran.

87.8 FM, this is Dorking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lagunya David Guetta featuring Sia, She Wolf. Arr, ya kan? Ini benar-benar lagu yang tadi sempat pengen banget didengar sama Mbak Indri ya. Tapi enggak, belum sempat diputerin tadi di jam 6 ke 7, jadi aku puterin barusan. Semoga aja ya, serigala perempuan yang satu itu jadi tidak terlalu meraung-raung ya. Ingat loh, sebentar lagi mau memasuki fase bulan purnama loh Mbak Indri. Kenapa? Mau curhat? Ngopi bareng? Boleh. Ya kan? Atau mungkin lagi pengen berlibur gitu kan. Kasih ide kek Risa gitu, kemana kek gue liburannya. Mbak Indri mau gak liburan yang extraordinary? Luxury escapes lagi. Ini dia nih ya, bocorannya dari Instagramnya therockinglife.bali. The world's most extraordinary luxury escapes. Nih, jadi bukan liburan biasa. Nggak sekedar destinasi liburan biasa, nggak cuman mewah, tapi tempat-tempat yang didatangi nih keindahannya tidak ada duanya di dunia nih Rockstars ya. Mulai dari yang pertama ada Bhutan. Nah, di sana nih, di Bhutan nih banyak biara kuno, pegunungan Himalaya, terus warisan budayanya juga masih terjaga banget ya. Selain itu juga negara ini membatasi jumlah wisatawan melalui kebijakan high value, low volume tourism. Jadi biaya perjalanan ke Bhutan ini berkisar 200 juta rupiah per orang minimal. Kan ya, dia jual mehong tapi bagus, jadinya ada level tersendiri gitu. Terus ada juga Svalbard, Norwegia. Ini jadi salah satu tempat terbaik untuk melihat aurora, gletser, terus ada beruang kutub di habitat aslinya. Nah, ini udah deketan sama kutub utara ya Rockstars. Jadi akses penerbangannya lumayan terbatas dan juga aturan keselamatannya ketat banget. Nah, dan perjalanan ke Svalbard ini bisa menghabiskan sekitar 300 juta rupiah per orang. Terus juga ada Galapagos Island di Ekuador. Ini terkenal dengan satwa endemik yang hanya bisa ditemukan di situ ya. Ada iguana laut, ada penyu raksasa. Terus juga pengunjung dibatasi banget dan area hanya bisa diakses lewat kapal ekspedisi berizin. Biayanya 500 juta rupiah saja per orang. Nah, ini ada juga nih yang mungkin ya Rockstars, kayaknya gue pengen kesini karena ada yang lucu.

Lucu-lucu, ada penguin di sana, Rockstars Antartika. Ini dia nih, benua paling terpencil di dunia ya, yang hanya bisa dikunjungi lewat kapal ekspedisi atau penerbangan charter. Udah gitu cuacanya ekstrim, jumlah keberangkatannya terbatas, dan logistiknya juga ya kompleks banget. Makanya ini jadi salah satu perjalanan paling eksklusif di dunia. Dan biaya ekspedisi ke Antartika menghabiskan sekitar 700 juta rupiah hingga lebih dari 2 miliar per orang. Jadi Rockstars nih ya, kalau lo belum pada kewong terus minta dikawini oleh seseorang, minta dinikahi, diresmikan gitu kan ya, mas kawinnya gue bilang mah minta ke Antartika aja Rockstars ya. Kalau enggak ke Antartika, don't say you love me. Wah.

0: Isa yung Puro FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. I will love you unconditionally, rockstars, ya. Dari jam 5 sore tadi ditemenin sama Rarissa Sastro, lanjut sampai sekitar 13 menit ke depan lagi, ya. Alright, aku udah ngobrol-ngobrol di Afternoon Booster. Terus tadi juga udah muterin requestnya rockstars. Sekarang, oh, ada yang belum. Aku belum colek-colek rockstars nih untuk kasih recommended movie for today.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Nah, kali ini yang direkomendasikan filmnya judulnya Ride or Die. Ceritanya tentang dua perempuan, ada si Debbie dan ada si Judith, yang sudah temenan lama nih ceritanya, Rockstars, ya. Nah, awalnya Debbie cuma tahu kalau Judith ini adalah akuntan forensik. Tapi tanpa sengaja akhirnya dia tahu nih sebenarnya sobinya ini adalah pembunuh bayaran profesional, jeng-jeng-jeng, yang menjalani kehidupan ganda secara internasional. Kok keren? Satu hari, Judith mengalami kegagalan dalam misinya, dan sayangnya Debbie ada di sana, sampai akhirnya mereka berdua harus kabur dari kejaran pembunuh lain yang gak ingin rahasianya terbongkar. Nah, akhirnya dua-duanya harus melakukan perjalanan kabur lintas Eropa. Ih, kaburnya keren ya, lintas Eropa. Sambil mereka juga dikejar-kejar sama kepolisian internasional. Dan jaringan mafia juga menginginkan nyawa mereka. Banyak banget nih yang ngincer. Menggabungkan action, drama, dan humor tapi dark, ini kayaknya sih jadi serial yang wajib banget nih rockstars tonton, ya. Oh, ini adalah serial ternyata. Ride or Die, tayangnya ada di Prime Video. Yuk nonton yuk, rockstars.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @Louis & Friends Fitness. Sekali lagi di @Louis & Friends Fitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Komisi Anti Korupsi Malaysia atau MACC resmi menyelidiki dugaan penipuan investasi dana pensiun PNS Malaysia sebanyak 200 juta ringgit atau sekitar 700 miliar rupiah di perusahaan startup Aku.

0: Muslim Aman, Minggu 19 Juli 2026. Pihak Lembaga Dana Pensiun Malaysia menegaskan, pihaknya terus berupaya memulihkan sisa investasi sembari memperketat pengawasan dan tata kelola dana pensiun milik ASN setempat. Berita kedua masih dari cnnindonesia.com. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengajukan protes atas tindakan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan dan melecehkan profesi wartawan saat meliput di Kejaksaan Agung. Pernyataan sikap disampaikan secara resmi Ketua Umum IJTI, Heri Kurniawan, Senin 20 Juli 2026. Pihak IJTI mengingatkan seluruh pihak untuk saling menghormati profesi dan menggunakan jalur resmi seperti hak jawab atau aduan ke Dewan Pers jika berkeberatan dengan kerja wartawan, bukan dengan melontarkan intimidasi verbal di depan umum. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Tom Cruise mendapat sindiran dari netizen setelah memberikan pidato pembukaan di pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Pertandingan dilakukan di Stadion New York, New Jersey, Amerika, Senin 20 Juli 2026. Pidato Tom Cruise yang membahas tema persatuan dunia justru dinilai dingin dan terkesan seperti kampanye untuk film terbarunya. Walaupun penggunaan kata football menjadi soccer sempat mendapat apresiasi dari netizen.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, Presiden Amerika Donald Trump disoraki ribuan penonton di stadion saat menyerahkan piala juara Piala Dunia 2026 kepada timnas Spanyol. Momen serah terima piala dilakukan di Stadion New Jersey, Amerika, setelah pertandingan final Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Hal ini karena Donald Trump memaksa ikut menyerahkan piala, walau sempat diarahkan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menepi, Donald Trump memilih tetap bertahan di panggung utama di samping pemain-pemain timnas Spanyol saat piala diangkat. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, Rockstar, balik lagi di 87.8 FM, The Rocky Life by You, where everyone can be a rockstar.
1: Good morning, rockstar.
0: Hari ini cuacanya cukup mendung-mendung manja ya.
1: Yes, hari ini jujur agak ini ya, berubah-ubah.
0: Yes.
1: Kalau tadi subuh sempat benar-benar hujan badai. Kalau rumah lo sempat hujan badai nggak?
0: Kata mamaku sih hujan badai ya, cuman karena saya sudah tertidur seperti putri tidur ya, seperti Snow salju. White, iya, putri salju, jadi saya tidak mendengar apapun.
1: Gitu.
0: Kalau kamu tadi kebangun pas hujan, aduh batuk, batuknya manja ya.
1: Kalau gue tadi sempat sebelum berangkat malah hujan benar-benar deres banget badai, makanya sampai aku chat Agung kan. Aduh hujan gitu.
0: Aduh.
1: Maksudnya aku komen gitu biar maksudnya dijemput rockstar.
0: Dijemputnya pakai Alphard bukan sih?
1: Pakai jet ski aja. Enggak, pakai kereta kuda yang dijemput pakai kuda.
0: Aduh lama dong nyampe nya pak. Dan ya rockstar kayaknya nih hari ini cuaca akan sedikit mendung ya sampai siang. Tapi nanti memasuki sore hari cuaca akan cenderung membaik jadi cerah berawan.
1: Yes yes. Pastikan rockstar. Untuk selalu bawa
0: jaket
1: keselamatan
0: hujan, ya,
1: ya utama jas hujan, jaket hujan ya kalau sebutan kau ya.
0: Iya, kalau di mana jaket hujan
1: jas
0: namanya.
1: Bar, terus juga bawa payung kemana-mana.
0: Yes.
1: Sedia payung sebelum hujan. Dan kalau di Pantai Kuta, di areal Kuta dan Rockstar ini udah mulai cerah lagi.
0: Yes.
1: Barusan gue jalan menuju ke studio, itu udah kelihatan udah mulai ada matahari. Jadi semoga sesuai ramalan cuaca ya, semakin cerah
0: seperti masa depannya rockstar. So yes, kita bakal seru-seruan bareng dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini barengan Yu Madeline.
1: Bareng Hari Weda juga rockstar pastinya di Gamma Air. Good morning,
0: happy rockstar.
1: Yes.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000.

0: Rupiah saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Loading up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Presiden Amerika Donald Trump mengutarakan keinginannya untuk Amerika bisa kembali mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia di masa mendatang. Pernyataan disampaikan setelah pertandingan final Piala Dunia 2026 di New Jersey, Amerika, Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini menjadi modal penting untuk Amerika yang juga bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2028 di Los Angeles.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Sebanyak 11 warga dan anak-anak mengalami luka bakar karena terkena ledakan balon gas saat peringatan Hari Koperasi di Klungkung, Bali. Peristiwa terjadi di Agung Istri Kanye, Kabupaten Klungkung, Minggu 19 Juli 2026. Seluruh korban luka bakar langsung dievakuasi ke RSUD Klungkung, sementara kepolisian masih mendata korban dan melakukan penanganan lebih lanjut. This is Herweda.
1: This is you, Madeline.
2: For The Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life.

0: Yes, Rockstar, you're just listening to Nona with Work, Work, Work.
1: Ini ajakan kita untuk selalu bekerja keras.
0: Yes, gak apa-apa, bekerja-bekerja habis itu dinikmatin. Iya, gajian dulu terus dinikmatin.
1: Aduh, tanggal 25 yang ditunggu itu.
0: Iya, kayaknya tuh antara seluruh tanggal di muka bumi ini
1: tanggal terindah?
0: Iya, tanggal terindah adalah 25.
1: 25.
0: Bahkan mengalahkan tanggal ulang tahun aku.
1: Oh gitu. Kalau Yuyu berarti ulang tahunnya berapa? 26?
0: Enggak dong.
1: Oh, bukan.
0: Tanggal 1.
1: Oh, 1. Dia minta dihadiahin ke Rockstar.
0: Iya, aku minta dihadiahin saham ya.
1: Saham ya.
0: Saham. Saham-sahaman enggak apa-apa.
1: Yang penting jangan dipermainkan hatinya
0: hadiahnya. Paling tahu ya Widaya sekarang ya.
1: Udah mulai tahu sih, tahu diri maksudnya.
0: Iya, makasih loh. Tapi kalau misalnya ngomongin tahu menahu, kita berdua nih paling tahu nih Rockstar untuk merekomendasiin tempat-tempat healing buat kamu. Apalagi nih ya kalau selama tinggal di Bali, aku tuh tahu banget kalau setiap kita menuju bulan purnama, selain saudara-saudara kita ya, saudara aku yang beragama Hindu ada sembayangan,
1: pasti
0: kita juga ada kayak yang namanya chill bareng teman-teman, nongkrong, menghabiskan malam dengan ditemani bulan yang indah.
1: Jujur, gitu. Kalau semisal kita keluar waktu bulan purnama, full moon, itu rasanya indah banget karena benar-benar langit itu cerah.
0: Iya kan, kayak aku nggak sih.
1: Yes, enggak.
0: Ini udah dinaikin, turunnya benar-benar turun gitu ya.
1: Makin jatuh, Rockstar.
0: Tapi kali ini kita nggak bakal nurunin semangat kamu, Rockstar. Saya kita mau kasih tahu kamu ada Roosterfish Beach Club present Into the Scarlet Festival yang bakal diadain Minggu 2 Agustus 2026 nih, Rockstar. Jadi mulai jam 3 sore sampai 11 malam di Roosterfish Beach Club Pantai Pandawa. Jadi ini, Rockstar, ini tuh bukan hanya sekedar party di pantai ya, Rockstar. Karena di sana tuh menggabungkan antara musik, cocktails, dan entertainment, yang mana nih kamu wajib banget datang ke party satu ini, Rockstar. Terus tahu lagi nggak sih, Into the Scarlet Festival bakal menghadirkan DJ Wrigley,
1: terus
0: ada DJ Isata, dan juga nih ini yang paling aku tunggu-tunggu ya,
1: ada siapa?
0: Cocktails Pop Art Bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails.
1: Wow, lebih dari 50.
0: Dan termasuk pilihan free flow drinks ya.
1: Okay.
0: Dan gak hanya itu nih, Rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party.
1: Foam party-nya
0: seru banget. Terus ada dance performance dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari.
1: Kok seru banget.
0: Perfect
1: sih.
0: Banget ya.
1: Gimana sih tanggal berapa?
0: Tanggalnya sekali lagi ya, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Mulai jam 3 sore sampai 11 malam ya. Di one and only Roosterfish Beach Club di Pantai Pandawa. Ini yang paling gong. Ready?
1: Ready.
0: Acara ini free entry.
1: Rockstar bayangin dengan seluruh experience yang selengkap itu. Free entry. Wow.
0: Jadi buat kamu langsung aja cus cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, cek websitenya di roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub.
1: Yuk, rame-rame kesana.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar. Kita saatnya untuk ngobrolin tentang entertain lagi, Rockstar.
0: Iya.
1: Kali ini datangnya dari sutradara Christopher Nolan ya, Rockstar ya. Mengaku butuh waktu istirahat setidaknya 3 tahun dari sekarang, Rockstar. Vakum lu ya, banyak duit.
0: Kayak antara banyak duit dan udah encok ya, Rasa lu dia ngerjain film The Odyssey ini.
1: Yes.
0: Jadi pernyataan ini tuh disampaikan Christopher Nolan saat sesi wawancara ya, Rockstar, di promosi film The Odyssey. Jadi Christopher Nolan bilang kalau seluruh energinya udah habis banget nih karena proses syuting yang sangat menguji batas kemampuan dan sepenuhnya menggunakan kamera IMAX. Jadi memang ya, demi memberikan yang terbaik buat kita-kita nih ya, dia sampai memberikan semua di luar dari batas kemampuannya.
1: Memang ya, kalau semisal kita buat film, pastinya ada aja waktu untuk kita istirahat dulu. Take a rest ya, Rockstar ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.
4: When I'm in-

0: Well, at 7.30 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan Yewedelin dan juga Harry Wobadi sih.
0: Yes, pastinya barengan kita ya rockstar sampai jam 10 pagi nanti rockstar.
1: Yes.
0: Dan ngomongnya tentang minggu ini, perayaan minggu ini banyak banget sebenarnya.
1: Betul.
0: Apalagi akan ada bulan purnama. Yes. Terus di mana? Biasanya di bulan purnama ini kita biasanya hari yang paling pas untuk ikutan party rockstar.
1: Betul.
0: Untuk dapat kumpul-kumpul bareng keluarga, apalagi bareng teman-teman sih ya, yang lebih sering dilakukan di kegiatan
1: karena,
0: ini.
1: Karena ini adalah sesuatu yang seru banget untuk kita lakuin bareng teman-teman.
0: Bareng keluarga juga
1: bareng
0: bisa.
1: Bareng keluarga bisa. Bareng siapa aja bisa sih menurut aku, karena ini adalah salah satu event yang paling aku suka.
0: Kenapa?
1: Karena tuh kayak sebulan sekali tuh kayak wajib banget datang ke sini gitu loh.
0: Wajib banget dan temanya berganti-ganti ya.
1: Betul.
0: Karena pastinya di The One and Only Sundays Beach Club presents Thunder Moon Beach Party. Yes. Di bulan kemarin itu dia Strawberry Moon ya.
1: Yes, benar
0: yes,
1: banget.
0: Kalau di bulan ini rockstar namanya Thunder Moon.
1: Thunder.
0: Ini di minggu 26 Juli mulai jam 6:30 PM rockstar. Pastinya di The One and Only Sundays Beach Club. Akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra, juga entertainment fire dancers dan juga dynamic dancers rockstar.
1: Wow.
0: Lo juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo lebih seru lagi.
1: Seru banget.
0: Dan lo undering tiketnya berapa? Gak usah undering lagi rockstar, karena gue langsung kasih tahu Rp300.000. Ini udah termasuk satu minuman.
1: Oke.
0: Dan lo bisa ikutan dapat sekarang juga di sundaysbeachclub.com. Jadi untuk tiketnya Rp300.000, ini udah termasuk minuman. Sekali lagi, untuk dapetinnya langsung aja ke sundaysbeachclub.com. Dan gak ketinggalan rockstar, mulai nanti jam 9 malamnya lo udah bisa cobain langsung late night bites-nya. Menu spesial dari Sundays Beach Club pastinya. Jadi gak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja klik buruan sekarang sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com untuk dapetin tiketnya. And of course, this event is supported by S7 Pradavam, The Rocky Life, Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hatrock FM Bali Music Lab.
0: Yes, rockstar, untuk saatnya menambah-nambah lagu-lagu kesukaan kamu rockstar di Music Lab kali ini.
1: Yes, pastinya rockstar, dan kali ini kita bakal ngomongin soal mata-mata. Mata yang cantik.
0: Bukan dong.
1: Tapi, mata yang cantik.
0: Oh, mata yang cantik.
1: Alias pretty eyes.
0: Yes, pretty eyes rockstar, dan kali ini kita kedatangan kolaborasi penyanyi pop R&B Sunkist dan juga grup R&B asal Inggris Flow.
1: Yeah.
0: Dan lagu ini rockstar udah dirilis di 3 Juli kemarin.

0: Pretty Eyes menceritakan perubahan seseorang yang dulunya playboy atau playgirl tapi berubah total ketika ketemu orang yang tepat.
1: Itu ya.
0: Siapakah orang itu? Apakah itu kamu atau aku? Dan pastinya Rockstar genrenya memadukan nuansa R&B, modern yang smooth, dan pastinya juga ditambah sentuhan instrumen piano, synth, dan juga harmoni vokal sweet and soulful cast flow. Jadi daripada kita lama-lama ngomongnya ya kan, langsung aja kita putarin langsung ya. So this is Sunkiss featuring Flow with
1: Pretty Eyes.